tomazunluha akpoviata nazuru tende mewa dizanka kwebio burokosun koso akuntara yinu mehirogba kwebo no gba gilebo chwe chwe no biokpe hameni gbe melale unko.